0: Atom kalau saya, di sini tangri kalau saya.
1: Samung tang do humani ke amase je borok no chung tong tutui eba buma bupa tong tutui ba buma bupa yak kerang joto klaiman tong tutui cerai rok no pori ya rawi je mo klaiton mana abono kasunan bagari
0: atau pori di nabo nanggo buri busana hungga pori di nabo nanggo buri busana hungga bono u tang nani lum nani bo kicap serung nanggo Kai, marung so mak kena rok, apa rok buat perang Maya ba?
1: Aw perang mana apa tu?
0: Kau apa marung tahun ni cerai rok, kau marung buat orang nereng ya, ribut tang nereng ya. Orang ini ni pora, woi siapa pora, awak sih mana buang buah buat hebat itu kan? Kau pernah kita kutuk perang nama nango? Kau naji, dan tahun nuk tongo itu ri naik kangsa se asal 1000 do 1000 rok. Enggak bukan nama musung tong ham tapi buat hegan nang no. Enggak bawa apa rang tong kan coba arang sih beli pay kan nai. Enggak rang kiri kan coba karena musung kan cuma kanya tong nai. Enggak yang tu nyoba sering mat tong kah enggak kaya bah. Kang sak musung ni dia karena musung mat tang nama musung mat tadi lo bukan manta.
1: Abu ya abu hengkang kakai bini musung mani bah bono purung mas itu jeng kebang ma borok. Sini hawa keripana aku bini harok kebang ma cerai rok no samung kelai woi. Aji di jago. Tapi bener dengan naga sepsap rohazagya engo amborok nanti
0: senok. Oh buma buka kerinya hingkai jo. Aku saking naik kono sama hai. Aku kapan orang nama naik kono naik. Buma buka kerinya hingkai jo. Kaca buma buka kerin hinei. Engko nukung gua telang gay. Umti kaca cagri kanyai rok. No samong kanyai kerin rok. Nya bo bunyi buka buma buka kerinya telang gay je. Tato tu samung kerak kerak rok tang riwo. Jadi mama samung mantai maya ti tang, pai ti kai riwo. Oh bong kai caya ta. Bono kita samung seleng sarong nombok kai rina nanguta. Kita kai rong nanguta borong sama maya doya kita tong nanguta. Jadi ampi ya kai bo bunyi busah nai. Jadi mama tentang samung tang rika jadi aku kai mana hingga sekarang. Kau bukai nyo. Kami awak kelayo saya awak kelayo tanguta. Macam apa bo? Dine dine tor khe bo khas si payo dukho nang na si payo amti rok kaya bo no pora to khai rina ni nang o tabung dino to pora sara kunung ya abo jesa hankai bo a lekha pora no nung jesa samung khai chana bo lekha pora no nang o lekha pora kere khe kunu samung jang ya tabung kaya ngti nyo pore pano dine dine pura haro go buri do sara no kubang no nungu mung sarang ya abo rong no ang khai Boleh ini mami sih dia sangat yang kan bahaya bunyi kungkung bunyi ni ba. Boleh bukan kan tu bunyi sekarang bunyi kungkung sangat sangat. Ayat yang ya. Kan perlu kan noi ko. Kata kan hingga kan berkerasa citra berkerasa ceret rumah keris rumah keris kutu gua. Amti rumah pasang waktu ya tiba. Amti no. Serengan nanggo jatuh semua kapal abu serengan nanggo tang. Nong ni samung pun mungkin sering mana nggo, engkau abah engkau jeng abah.
1: Joy tangga, kau tu. Hanya hai kereng pedi jeng shalai dong ni mani abah no jeng omor shock shock ya wa je cerai rokno eba baksha baksha cerai rokno gotu bui eba baksha baksha busha tongo busha ni bisungu ba tongo baksha busha tong tu tei panote chini hasi abah no chini hawa ya panu kubuni harago kebangku bini busha no tu bui abah hai shamong klay mani shatok pitok klay mani bon shakawa torture klay mani abah rokno kashulai nani eba jeng kebang ma social media rogo nogo abo hai kubui kubui no ereng ngai tongo abo police rok bai eba nai mathang rok bai eras khaijang ma rok ngai jeng abo no bage hojak tong nai nang nai abo hai rok tumung no ngai tong khang ke nogui tong khang kai jeng khorang ti sanani nang nai jeng khoroksha okra ngai ba nang khoroksha kamine okra ngai nuk tu tui abo hai ke khorang ti sayang kai belai chatok pitok ตามหนจึงจะได้รอกกังขาจิก

0: Kulum baik ya, fungka ham joto kenai dong nai takuk bukuk mari kejing songro joto nono lam sopo cini tini ni kok rok panda helem kereng panda wong keta buk cini studi ni jora koko tamui tonggo pung ni dam cisha tamui shoti kaisa engge mopli tam ci tam engge ojara ono rok joto nono fungka ham te helam shoko engge ojara wo 101.6 megahertz FM mojen tono tune kai tong mani bagai nono rok joto nono bai playa ham bai engge sing cini panda no jeng lai nai tei elem kreng panda hongke to norok shawi mano korokse korokshani elem ni kokrok jeng khana lai hongke phadi jeng jaro khana lai nai ko jaro studio phaisok pa kyang ar je binota hongke kak lai norok joto no chini panda no khana nai ni ho jaro nashing jak nong na hongke ho jaro norok ni bagai hok elem kreng panda o khana lai nai koroksa elem ni langmani kokrok no hongke khana nai di hongke tapok jeng jeng lain ni, hujan rau, elem kereng panda. Kena hitung di, logi hitung di, panda payah syak jara.
1: Takuk tay, bokok sengno lam sego. Tini seng mahai koroksa takuk memangka, jie takuk sini sirisi tini tam baik ke dalai tunggu, bah sini sirisi tini tam mungno bo. Baik ke serangka, sini sirisi tini tam mung baik bo tabu koroksa sini jat. Bini umur, naro kwanso gitu hana, kebang kena hani nai. Tapi bini mung tamung kena, abu wansu itu kena. Pia, angtai log relia bini khutin kena nai, bini umur besar, bini mung tamo, bo tam tamo tam, bahai bahai ke sengno tini ni, elem kerang pandawa sini, kakwa samriman, padi bini khutinya kena layane. Bongka tei kebaya, bongka sini takuk, atuk kiri de brahma, takuno lamsego.
2: Hambai.
1: Pula sengnamu semua neng. Bahai ke sini otamung no serangka, babu pun cimi serangka. Neng tamu tamu tamung bay gadalai.
2: Ang otamung lak serang makai ang serai ni. Hoi tena sini siri siri ni tamu no hamzako. Bay tamu ya payu. Hoi pano mana tamung ni mana kerei.
1: Hoi pano tamung ni mana kerei.
2: Mana serai ba. Apuru gubwa bahasa ma an ma babu songbo asuk payri ya kota. Gay tabuk to modern times gay YouTube rock nuko kebang ma om hake YouTube rock nukang gay aste aste nuka teruk teruk sika omo ke om hake no zarukol zarok sini wine kili marok om hake bang ma kena kena wang gay serai pur rok school rok tangkang gay Hanya lama rogo Henry tangta apa?
1: Yang Henry tangta apa orang no? Yang ke bui hanya dah jorowo, je tabuk tu kebang mah borok Western music, bah.

0: Taku ko abo ni tamong tamong sa kardi.
1: O tamong ni bumong ka dangdu.
0: Dangdu. O tamong ni bumong ka dangdu.
1: Dangdu.
0: Sing ang bo agi cerai cerawo redu kena mana o tamong ni korang kena bo. Tahu ni ku go kena kabar ni nuka dangdu tamong. Ga aro ke tamong ni resama kalanya.
1: Omang tekereng kereng tiari mana kisah angko ka.
0: Abu no saya tu kata na. Aku tu kering-kering teriak, mida na, amun kariti kupon boda tamu mai.
1: Kupon boda tamu no, pia moto buku bahsimi tamu ba, asal skala sokui sugi ata.
0: Sokui sugi ata, kerana tamu kanan na, kerana kering-kering tu tamu kanan kat, tegas tamu kanan aja. Anja, orang tu bay, neng jasa pan tetang sa tenggelam kan?
1: Tetang sa. Moto sini mami taro, lebang taro bisi tamza kota omah ike.
0: Da.
1: Moni to, mana? Sungrasa mung ni to ukolok-lok thami ya, pia sung ukolok-lok tau khambai baksa, omahai ke tal baki thangota. Mau pula entry report lebang masa mungko

2023 studiwan suksa kangar sebinota elem kring pandano tidule elem kring pandau tosun kena laika takuk atu kiri debur mani bini elem ni kokrok bini tamung rok cung kena laika angke tabuk cung kena lai tonggo recapung kena tutup recapung rok ngkai kak lain rok jatono cini pandano kena itong na te jatono no pai play hambai shalbrum no cini pandano kena itong mani bagai cung logi di tong mani bagai ingke padi ozrawa hano hai te tangsha kena tutup recapung norok ni bagai kena itong di logi tong di panda pai shak jora di bolni dam ni tamui shoti tham chi jora norok ni kacara ang tong nai.